Asrote belaino krato to resamung noro kanabai kya hasing ni resamung pandawo. Ronjon moni mo som bini kokti resap sa resamu. Padyo zarawo sing tebo krato krato resamung kanalanyai sing tabo kananai jogo chori bongsi ni kokti resap sa resamung.

0: mu suma ni no mu thango tu bunam ba kai nang khe pun tok rok niwi chongota
1: ni ni je kono no khu dang khana bo hota te tamu jabu aw ni bagai no no khu aso to no no na go vi tum le o je dang kom bai sol wi chung wi man ang le hai pa ri chung rong nang bi dang ni no to na mu ni
0: aw
1: dam kami cuma yang tinggal dong kalau lagi sama kayak awal no ani jadi so ya awal boy nak nak kuk tang kan lagi ni ko pun tau cuma di sini no awal ni yang nak kuk tang kan lagi yang awal tu
0: ah tu hambai belak kena di perkah ham
1: hambai hambai
0: pada zeros kena tato gresa mungkin tang sa kena lagi onon tu zaman tiani kuk tu resap zak resamu

kapan bagai seng kebang mano? Rangkusha aji nani lama naik layo. Kebang ma borok no, kami amcai rego baksa baksa ba. Aji nani lama mancek ya, bahai ke aji nani tanggi bo. Ahanyo tanggi, patar hasil rego tanggi kipili pay marok seng nogo. Aw seng alangkano ahanyo wasu-su apteke tanggi bo, sini tani am hai seng zalok payo. Jeng kebang ma sinio hasteni sini samung serenggi yakui padar haste rogo tangke debo kurengke kaham ke rangkusha aji mana nan ni wasuk awan baganyo DDU ZKY kasha sini baru tapang bayi senangja kami am sayo tongai sikli rongi bagi aro neng samung serenggi manai magenang no neng aro samung serenggi manai sereng mani ya gulo noro neng a sereng mani neng reng kangke neng pas neng kangke pas no kunci ne jeng exam rog rui for ker rog rui pas neng kangke te kisha kelas so kasayu hani hamna hai neng a training rui pas neng kangke nono samung je cekepan rezaku abono tein abono abongka dindoya lupadai Gramin Kusul Yuzna ane yaboni bebagumu aro boyasni nini umurung nanang nai pondron sini paitri saya keba buri rog ni bagai saya keba tai kaisa kusu boro rog ni bagai patsuli saya keba 45 yar bosor zorotai aro narak zanai nengaro tangai ahanyo maganang no serenggai manai Apa sereng mani bo neng rang pusha nanggelak nini kan mong sereng nani tang puru nini je uniform abo ahanya magnang no manjak nai neng tong nani sana nini nono magnang no renai Apa sereng nani nini reng mani no tuyi ing nai neng kebang reng sereng kebang tongke neng kaham no sereng manai neng kisah kom hukangke nini je neng reng sereng matinyo nono perenjak nai